0: selalu ada satu misuli suli tamanu. Kita bisa sinari. Aki ini cita tamat sad. Seksu noni alfam simita asal ciput. Pas akan mahu kuit cuit kau niten elbi mut. Kita bisa siut imarion niten nak miti aki limi. Pas akan mahu kuit. Nanok FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
1: Du somner op at Nanok FM 100 MHz.
2: Nanok FM.